0: Ona kangnak to 11 cook jam in new year ne makungnak to kallang na ka sugiya gilune anogangnak to akinnang mi thoni motik khattarlugo onang na kangnak to 8 kangnak sar jam in new year nak to makungnak gilune kallang na ka sugiya yo anogangnak to nigang mi thoni motik khattarlugo onang na kangnak to 9 tasu yang me
1: pa khoru pa pa jo se chwe bagma pangma wa majo ga ba pangma wa
2: tai mai da hinnak chau chuli piyal mi mat tai ma pui go sima yo menong meni ta no ni ka sima ka talang mat tabani hoke ang yok ata gutta ai pili ata anana menong meni chuli tu sha ma yo meni unik ka na ang mat pui go melok sima mat hinnak chau ko da tan na mana no ta ang tilu ko tu sha sa ni ang manai
3: Anana Vanagane Unica River of Tonga Unica House around the Akut Atakuta Yunga Atakuta Aipili Kuno Ik Persum Meo Yunga Unica Vinigan Anana Vanama Unica Ila Unica Sartor Tisho Ila Koko Yiya Pong Miyako Dan kivi on rajut tawut. Dai ko aksa katak tau matago. Tau wanigo. Dan nago. Soho sir ilano tagaguru. Alik tuya waktu nigo. Alik tok tawut dan nogang mitikun nigo ninge ungata. Sen nanti kau pakar asalnya. Tapi aku aksak tua orang angkat tahun nun kami bisa kasih kurung orang angkat. Adik cok tahu waktu tiga nengi orang tegas. Sen nanti nasi koroyak pasalnya. Mitiu ame binat yang ini niaga tak pasalnya juga nengi orang mitakat dalam. Arik tuk tangu ya nak tua rukat tangu tuan nukangin. Tau wani ku nao ya ni nilayuk siya kami. Kimi wa nakai siung warang matat nao. Iman na tipisi mani kuwinang ming. Netting ming. Ukaw titlo na ku inya ay lang nakpat. Aswila ku ay titlo na ku ing tasma. Yang otak kurat. Tapi kalau kau tidak pakai nyawa, tu kau nama kau nak cipta ni untuk siapa? Apa kerja ni kau ni yang otak? Kalau pokok kapai supen, aku kong. Jadi mungkin kau nak cipta ni kau kau kena kau ni kena kau kau. Tapi kalau itu kerja siapa ni? Kalau menyuku. Pok lu neo. Kalau ngan itu kisah maruang kerwaju, kalau menyuku pok tu neong, atau yang tuang mata kau ngasih awi atau ni menas, kacang nak sisi maruk tuju kai, atau yang tuang tuju kau ngasih, nanti abis takat lapo saat dia kuratiku, tau pariku kai nya menyuku pok tuang mata kau inyuin. Jauh berarti kejar rosuli, puisi merosuli ko akkang mencau nungakan niko rosuli ko puisi berosuli janda cewenam. Iman aku pasti yang tua rosuli ko oma, nauringnya amaku ncewenak takannya amaku. Tahu nungakan sek tua rosuli ko, iman aku kangen rosuli umar esijar umaku. Ano kayo tikising mga pikpong? Tikito arong matigota pa ano kay? Damag ko ako kayak tukta arong kayo. pois ipalea yo arurut.

kumon aktuaru tungasuk kitau kami koi yakto yang wasuni kutau bunga bunga sikumon aiksrami satu kami petuin dia koi ingin mati kutau tungan arwaktau mati ati kimi kutak kamu ituanu fortune shopping minaranu wasuni kutanas satu ojak Sini gak sudah. Nangis siluni go, doing it them tamaun mixi perahu atas luni go, cuma bahu pam tawon pam yang mitikun kapur dijarugam, tapi go atas luni go tapung aku begit luni go pam yang menyukapi aktar ruang go cuma si katuk senang aku pam yang Susuron, itlokana, pameo rapik utututututut, pameo rapik utututututut, suikitramio, makimigamio, tava, kima, narratuni, kajakturatuni, ammago, tava, daimen kajaktusujasuni, itluramimako, tapi kungago majuak pikir dunia, tunga nak tertau dia tan inya, tapi ke ini sampai ini kacau suni kami ulit kacau suni ini sampai juga ini kacau suni, tahu nanti kau tuh semua yang orang itu Ucap ucap lah, jangan rasa ni ko inyo ne aku punya kerana ni ko tahu nane itu kawan. Kamu kira jangan rasa ni ko. Kiyuk, darat suni ko tunggan aja aku rumah ko tahu ngaku iklingan abu sini ke sudah kami. Tapi aku ikhlas saja sudah teruk tak kau ni utarana inyo. Sujuk tiga tapi sini ke sudah kau rasa tu ko. Tama aku ikhlas cinta aku orang yang baru sejak mana nuansa kasar tu ni. Ubah aku tu kisah mang mizah tanya orang yang tahu nak tengah kerat cinta orang tu jurau tahu yang iman kapis itu dikurung. Orang yang baru sejak kasar tu ni nuansa tu. Amma aku tu betul ni bak pasar tu nuansa tu. Tahu nunggu aku tuh surat apa? Tak ku karung lah, orang yang karung nuijak vaksin nara pun. Sejauh mana? Kepian angit teruk, kaya berlea kedarat sini kita menuijaru jangan. Tapi ku kami ni ku tiku gak apa ini sanginnya. Sejauh tiku vaksin ini sangin ku vakat sakit. Doktoran tu nego kami kakak tak terangkan. Ini kakak wakar itu juga kari kiri kiri tu nak tu nego taman nego orang yang baru kat lembah di kat lembah tu. Ia ini tak kubak vaksin yang mata. Tiga kari kiri ini kakak wakar pasung emak. Doktoran tak boh, nanu ko bang, apa dia dong? Yang jauh ni balik jauh sekarang nanu, ungasik berlakon. Waktu kami ni kutiku gear bang, kami baru kune, ko bang tak tahu ni nara mata ko ini sengit. Doktoran tu nego. Kamu ikhlas tak terangkat. Ini kakak wakar itu wakar kiri kapia sungai jatuh ramaku. Imanaku usus asal tu ni untuk

0: unik kartu kena nama nara tuin nang nara tiang nak pasim.
1: Tapi mari unik kartu pergi aku sunyak punga unik kartu abinya. Lalu aku tapi mana ceng kerang lugu unik kartu nyak punga. Ilyak tu tapi unik kartu nyak punga ilyak tu binyo kama ilyak tu binyo unik kartu nyak punga. Ilyak tu ngoktau tu binyo anga yukka ilyak itu aku tamang mi nungu tau tu binyo lutik makko ame aku kijau tu tuang nang mati yo ame aku tu tuang binyo yo emana tu sabo punga makko gu ame aku tu tuang aksi ngoktau yu marang nang mati ilyak hang mati ilyak yang anu dunia lutik lim maka Angang anu najat aning anu. Dan suku kata kahadlo najuo dan nukap pekuru. Awi sipat toko tau jumah tu saya tau tu ne. Ame aku gejar nasi sambal pun. Tapi ikwa unikah tu upi ribera unikah waksugin. Tuki jago royak unikah tu pada royak pangang mata. Uang utau time aja orang mengata unik ia tu kerana saudara tu lima anak tu uang utau suku ini cakap unik kaya tu aku tiga tu time ni unik kaya tu waktu ni cakap kuning kau di berawa itu kalau semua nuna di tuang berawa semua itu bina karu, angan itu kakak, naungurak siluin. Itu katanya, ada ini udah mengatur kasune. Tanya di tema, anak-anak kisinya, ada kisinya, naju waktu agawaku, ija kawaku itu, asyian ija kawaku jengit jah semua, tema naurak semua. Tapi cuma unikah tuan yang ada unikah tuan nak pak. Ia ada muktau kami go. Nai muktau sini ada sab. Tak kuki muktau tu. Ay, ambaru ang nak makutong. Kuki muktau tu. Tak ku tu kuaju ni. Nyum nak kami, nyu khusi matu nyu kami, angin kahsat. Time rigo, time waktu rigo. Aksi waktu lepas suni rigo tanna. Kasi mago naju gak doktor me, ilningan ni, berkata kah pasuni tanna rigo, ame aku hati begini, ang nak lebih aksiak. Ilagi tu cakap nang mati aku tak kuat sosok hati gini zaman bisuai cepat sulit pinguak pada nang mati asyik lagi tak cuma anggota sok tengah tak diwak segi yang ngaim makam kaktu kau tu cak suni gini kisah kau tu jahsun di zaman na, sokosikuru di luar. Bisuyuk pakai miok tak kuat, tahu bunga tuh tu miok angin kau di tak pada nukap dia zaman mikit kuru tu, tuh tu kata tu kuru tu. Dan nego buat rumi. In maka ang wakasuni nukapiakultan toko taikwa toko atayu ni ameakku binikuru puwarum yung ang wakasuni ija daiman na kisi biningata kiya ija biningata anana biningata uparuni nyingi biningata puwaru ani ang wakasuni.

kelanaya kandak perak semua upah serigaru sama kau. Ia itu nuk nuk kau majun dia kami. Tapi tu tak cuma anggota saya yang ada dalam ukur lautnya surau ruak lugu ayuh cuma siwa kau. Dalam nak tak kunung asal Iman nadi mutua dulu di sini jadi upah tahun yang tercungin jadi kau di kahsara kau di kau di uti uti guru uti marik tiga uti marik dua uti upah tahun kayak apa iman nago kejuru rangan tak sibuk tak bangun tu kejuru rangan ainga dari nga tu kejar si rangan Tabuna ikkorlugu aina tabugo ummata tabuna pisigunnarpa taamannagu ajuqsiuti tuinnalerpa tuqutaaminnernii taamanna pigiaqulluniu sappilerammiuk oqallaatina sulaaqulaarlu mijaagu noqqataajunnaa neerman asuilaagu taama tabbangat Upaguti asi sibuk tahi kunga, ni aku gaya sibuk pesuk tu ni. Inu tuju mangmat, inu tuju. Pekat kahaja aku ni, cokotar titi setu nyesang naya kami. Tahi kunga cokotar yak tu, pasurak tu ni. Asyik jago tahi kunga kami, pesuk tak kami. Uyat tak pergi ke kani kani jimminga timani. Dan negu sibi cukup dah cukup ni. Uyat pergi jang. Dan pangnak kami ke fizik sini pangnak kami upah si mana kami ke tupi ilangan nun. Tama cegu sikjak sajangan nislim. Tabung aku, ane juga tak perlu pun. Ane juga kami juga, angai sesiapa kami takut tak pa. Sana sini juga takut tak saya kerja. Bisik sini zaman nak, sana sini takut saya tuju kerja kau yang tengah. Sana tiak sini. Tabur aku takut jauh kami, ukat tukang mat. Ani juga tak boleh, dan tak kujo orang man. Ani juga mungkin mungkin tak kujo tak boleh tik tapi kuma dan kujo katum. Tapi bunga dan ani juga orang pun tuh luaran duni. Awak sih nasugiyo anjungah. Tapi isi saksi tu yang kami tahu semua, awak si tiang ujung, awak si pan awak tu tahu lah tu. Isi saksi tu yang kami tahu macam tu. Tapi kalau tahu macam tu, kami pikir akak tu tu, nangis sedih ni juga tapi pikir isi akak tu ni, bisik sini akak tu ni isi akak tu. Tapi kalau tak Kau sih ni kan kau yang tu ni, dan yang ni kan itu kau yang tu ni. Tapi aku fikir kami cuper minyak, udah yang kata orang mata, kartu pada jadi udah cuma jadi jadi tapi kuma. Makwa aku nadi mugi jangan sih aku tingin, uka cukur aksuk pun ubang aga. Uwanganga akso kusyo katigia miyong inmininga tukutinga ako malutin. Daman na uwanganga lalutin na magaya kurung miyong tukutiyo malutin. Inang na tukutaw ngayon. Tabugong aswila tabangan kahit sarang matat. Daman na sibutak pa ako aswila kudusit sakmat. Ay nga tukulaksing mat. Bisik tu niu, aing aku kau.

0: ngat pigak palerik tidugin.
1: Ilugu kat kayengu mati tau hatane gelau ya bu isuitu hatali lau tilugu mana kat cium melam megatta ukir tato meung cuta ino cuta malu tapi gini bu katut cihati gini bu tanah pim magalom ipin yang nato kata upi mana me ino cuta nunatini nitini suung nunatini
2: ino katibu nak itu nak tu takut lagi pokok kecik itu lagi taman nak kanilik kanan nak tu.
1: Ah, orang situ mewaru hati kita luak suka tak kuningai iluk kusit ini. Umai ini tadi hari ini anna umai kasur niti bulu uhau si bulu nihi bulu takko acik ini nama ta haniliu minato ammalo uhau si hati ini bu ilangin ukua kalali meu. Alaska meut acigi pasul lagi anu kau sehati ini ni ipi kau minat tu.
2: Taman na ilanga katima yurok tu Jimmy upi kau kain nanga ammalo ingi atau duni kanol de ipi kau suka nak.
1: Ah inut saya lagi alu siman na Jimmy tati hatse simatson loino sile mamene tunisi simalom tatchumunga uppige ya hallagelom ukeotta tumeuni icc mu tunisi malonenga attotauna kein tok sibulegi simayago pincho hatigi simayanga ubangale inuni yoloktenanga suli hawi mari litena simalawakkuli ilo rengalare litena loksimaga matuani 2014 ut lugu taikangani ilannaarit renga taviniga luarsugu inutseangunnga ammalo kamatseaninga ippigitsugu attutauna kento tunisimanerilortanga taanna tukitaarut allanertaukenna ma Alaska meunun ammalo ingituwa piukenna mata attutauna kento tusatsugu
2: okio taktumio kativu sami Sami kuning aku ni, kadet tu kakek nak kau mema, taman nadi ni dia tu kita dah guna nak.
1: Hai, tenai apa kena? Ni waktu mami yo kau ini ma palu mami aku nani lima katinga hati kicci mahatta sim mami aku, tawani Trondheim, Tromso, Egypt milo, Azerbaijan milo, ammalo Iceland me, katinga hati kicci mami aku kau ini ma palu mami jaga. Tahap kuni kua sami iltagio magalangi mata tahapane miono Norway, Sweden, Finland, Russia miono lo temang akiratu tochuti iltagio mane hagati nuna hakasi mayo ni winingi iltagio ngitu mata ullumimu ohumai leuningi ipinakto marit kisieni tamani tu siengoman umertua kulutikittu winiuninga upigiyo kennasuni Tekoa students on ice kutigu umertua kutigu nuk me piu winiuchini tikittu winiulaman upinnakeena me yo tikittu winiuninga
2: atami nilio tikakkanne rumovi tamatumo katimaniu missanu
1: aleana tsangottuman na taanna katinganen mari pimmare alunne haagutigi gatta inui illegeyanginlo pinaswattaugeanlo sivunittini nunartuami pinaswaga sotsanguammata ukiortatumi pigumanealo taanna angejoaloman untarnejoannilo sunnatuinnein ammalo ujaganneeni hanuittutuinnei pigumajoalommata nunartuami taanna katutsehatigiinni pimmarealomman aliasutsangu akkongotamaani tungasuttitao hottakatta ihalummeunu nunavummeunullu upimanamme asiani uhaussa hallongittunga kisiani huijali jonga tamaani titao unnareemme haikkojavini ureaminlu
2: Aatami kingullupaumi appinni nassaksimavi
1: maannaikoa atuinnaukatangimata immaha pinsuago siulanga yuni atuinna uttivalle langa laktu nam masi ken nare hasuung me mata natsa silaung itong ilane ung itong
2: Blackout CBC kyo tatuni pivadeyut uwanga thame

0: алдыны ууналныңа 13 игдригардыгми новиерни сирадутуиннага картуни ууналныңа 13 каманиттуарми сеқиннерпагдни новиябагдни 20 километрс мианоқардыни ууналныңа 17 саллерми новиерпаллаарни мақутуиннага картуннилу ууналныңа 12 Nayani Novierni Sirer to Narakartuni 20 kilometers, Mano Galdani Unalinga 14. Katamuni Tavani Ekaruktu Telmi, Second Nadlani 20 kilometers, Mano Galdani Unalinga 16. Gurardumit, Second Nadlani Novia Vagdani Sidakidal Nathani, 20 kilometers, Mano Galdani Unalinga 16. Dalok drami sakin nagluni tuan unang ninga 16 oksok drami sakin nagluni unang ninga 14 kingudlak pa mi tau vani koklok drami novieru ni puyok view tuin naga kagidlo ni taok unang 20 kilometers mi ano kagluni unang ninga 26 okurikyak tagpatak ko sirarakin ng mit kivalang milok kitang miunik do Tawanga ICC kuning artuni katimayinginni nunarerinang mit tusakkannang nerermigatta nunatsiavu kavamakku ngatta angayokkaanga Johannes Lampi ilau katawsi madluni tamatumani uyok CB sirti tame kakau kakatigiyun naksilaukpa
1: Tema tamani inuit katihat tamata sitamat akawit naliyo dito ang mata taman na pimagyalo mat Inuit Kalalimiot Alaska miot Chukut ka Canada tete mak uhaw siya hata mata hanuli mak amalote mak karuchi hati siyarotik sunanik isimagayaminik sunanilo pimagyon siya nik upwalo ni sunanik kingu magayaminik Abit tu si Marini, nunalin ni Tete memat taman lebih makialom mat nakun nama yang hatta tu, awat inut lah betulai mion inunut tema ikau tiap pa hatta kata kanulima tak kunuga karena demi orang hatta uluta Tete mak kanuk susunan ikingu makiat ini ikau siapa hatta mada tak ku abit tu si Marini karena demi Amolta ka tamatamani aka o yumi 2026 mi tema itsibaw tanga tuliyaw ni alim at kakanata mo taman na pimagyalo mi ma'am hanok isi magayat ni ka kanata mi ulo ta inuyot hanok sunanik isi magayat ni aliaso di hamagilo ta Sisi per si kasuasu hat lali at tamak ko nun si tamani akagor ni.
2: Kuwagi yao yung kakaw mima upigi yao dunilo Jimmy katima yao katawrok tu taman na nildiyo si gigaragun na ko.
1: Atay na Jimmy start sa takulot si Marco alas kami ICC ko ta kadimat yao hati tiluin. Tete mak aku ni alok akar ni unut tu ni tema siopia ciri malu ni inun nek nak itu nama yang nek tete memata taman na pipim bagialu meyok tama aku ni siwulti hatat tini ka siwulti siwulten lo siago upigil lo gillo kanul lo tete mak sunanik Tep cuma ni pilihan ni kalangan ni. Cuma hat siaga dulu. Atjuruti hal lo dekat Indo hati gaya minik. Siapa cik saya hat si mama tak dapat oleh maul lo mi. Tadi mak Inuit nak cawal lima mi. Amalu IT ke ikut show ni cawal lima tak. Tadi mak teman tak kunjung siul tu siaga yunut. Ilangan ni hawa yang mengkita ini ilival lihat dah ada. Amalusuna ni ke atau indah mengalori dan merdakwa. Kaya matu hawa yuk Allah temani karena demi ayat tu ya guna logo. Suna ni hanuk ubahut inu yuk abu mohdi hatat ini. Hawa di cialu gitu. Suna ni Denmark, you know.

0: ati iluta peer cha mata kamat share cha ola mata no khasi mayo ning inun nilo te me mata taman jim statio sosialer si mayanga opigion lo nilo tamani kadimat chuan me toki sinam mari mata amal toka overall toka laboratory me inu luta nakumbiro mamia bun jim stat
1: takwa inui sidak jo me katigi katimajingi maki palak titisimam mata inui pigunno tinginni sivunissattinni takwa ikayo gallanniarninga takun niriunnattiarto
0: tamanna warleamat allalo neta ITK kut ICPC kodigot sollo inuit kaamato hoyomi sami hati hasungulimata shonanik apomoti hatatnik sibullo sibullio yauyanillo uhappi unnalugit abittu semajit tamari inuit nunanganni kanatami amalta ka takwa asibut nunahatingi tabut alaska miulloni kalalli miulloni chukut kami ulloni ta atjingi tonik apomoti hasung hatamata te me mata Siu mau lihat aku ikut ini kut kadut hati ini kulo. Teme mata tak walau siu tu jad itu walau kami mata ama amal teman na malik tihari ahmad tak walau ini usun ni saya siu tu malik siu cahum mata hanuk inuit pik majang ining siu liu ya kau yang ini lo. Tetapi memata ammalu ini siapa ni cawan ini memata amma inovasi ni saya ujud ini ni apa cawan ini ammal kanuga laksana ni takut itu orang luka kita itu ikut ini valia memata tetapi memata teman takut yang kubian
1: ibi nunangan ningar tu me nikmi nasang ikar waki.
0: Nunat ini man nautin logo 2013 nautin logo Newfoundland laboratory mga piyat sa wajud le hilaw mata tutunik de me mata ako ni 13 ni ako ni tututuin tu dumatyal ko na yata de me mata taman na Ukhumay to kalaw siyong umiyo. Alalo ni tako hitong ngawit ingutawulo ni tutuwi ni Mika kakaway makunay mata. Alalo ni taan na piyo sila kikilaw tapo tutu siyo kata siyong uyak. Tema tutu siyo uyak na kunay matlo ni piyo siyo kikilaw tatun. Tema mata natsilio aluak natsilio aluak aluak ihalulio aluak aluak ta laboratory mi amal takwa matau ka hilalugay tak kono ngano nagayatino takko sa asyo hatlodo ra kisi ari sira tao nga ka takamo asyo ngulim mata kingu manso ngum yo taman na amal paungay ta ubiloy ta tamakwa kalay ta pisoy kalawang mayabot
2: Nunat siyavu mingaktok Johannes Lampi o kakatikaklo ni Tami Kakangmit CBC kuningaklo ni 749 lo ni kudlong minarag to si CBC ukiok taktum na raw tinga kutamanga ikarung ni ak viniling ni at jiging itunit katimakuro ya kataksimang matatako ICC kut pinaswako siyo yung mit ipagsapikasuji lo to takwa country reports ngun nakaktaw yun nun nagayaw yun ni unikanin takaso jigdatip kikakto yun itako nangat di samayli nga yun katutikatigi katakto ni piyun na taming ni akago ni di samanin isuri ko tikat lauk taming ni unikaklutik tagbatakot ICC

Ranyukut tunga sonyromigit kulluk tusaksaw kanniraktillugu CBC ukiuqtartuum naarautingagu tamaanga eqarunni uqartiuyunga tobi utak lesi anaveapiu ininganiilaukaklunga ullumiuyoq ullutuinnauraktillugu July 24 saggarut 24 2026 takba ullaanguyu atorneartavu Umiak joang mit kangak suyoang mit tikit tukak laung mat meyagi yau yok tau banganarang nak tabu ukara tilugun ukau sekang nak tuk kanuk kubesu tekarong mga sikusiu ti nalak napaluk tikilauk tilugun takiyo atanuak pat

0: Nej, många gör. Exakt där och eller så har vi kan nog inget där så när man ordar in mig och kan nog ta man nej som jag vill och amma då kan nog aj hon ner så kattar pit kan nog inget där så klutte.
1: Ja, unikar när kommer in men unikar kan när lämna. Taim piggalit si Maliwala ko makago ni kami suni piggak si ma piggang waktit inyo si kakatak si ma piyo si umibat si ma taim at piyo si magama taman nilak ko si araw naman ma unikakakunin minik sana jaw kumang niyak si magalawakti ma pilat tawro nga taim at piyo ko nga taik ko yung hatayin mitak ka Tatun waktu aku sehat tak, ayo hati yang tidak ketik galau menga, tidak hanya hano, ayo kami rumah negit atau rumah galau sebut, asyik bahat tak semua orang semua galau kama, temak ayo negit sebut hano negit juga kesian tidak seni, temat tu si mama kesian hano negit, akhir terjaga pemata. Wanga aji unik tulungnya tak kurang tercah wanga pisat tapi tulungnya tenet tu bang, tamar tak gahu jaga jaga ammal unali tiu nak tahu si maja gay kaya kat tak tu wanding senang wang tidak tu wang nak tidak tu waktu rok si mana ngalu senang waktu rok si mana ngalu tenet tu gua makisianya tak taga Sanang waktu itu nila, tidak di waktu itu nila, jauh tu gak si mami aku, ini paling tu gak si mami aku, tema gua sanang waktu api, ubaran nasi waktu, jauh tu cicat terlet, ketemu mami, ini paling ni yang mata, ni agatta, sila tu jauh tu, sila itu tinggal lu tema itu agatta, sila tu jauh lebih mata. Tema teman hari magaya hamni pisu tiga waktu kalau tu nang ilu nilo kama kahana tu inna tema ni unik kalau ngah ayok tu kehatra oksi magama ayok hatla oksi magama ayok tu kehatla oksi magama tema jatuh tak gak unik kaca ka Kerjali jual juga, mana unik kaga cakap ya hatta kami kaya kerja sebelum muda tamat kau nengah ubat kau naksani sila terjual jangan ikhlas waktu nanti kesiani sila terjual mesti jual tuh nang min mata ikhaya waktu itu nalar tinggali tamat kau nengah ubat kau nik siapa ditera hatta kecik siapa tak si mala hatta si mana si mana boleh nasi dengan kesiani kalau sini ya kalau segi ahat tetin ibikin aku bit oh mai tetik kalau aku bit oh mai tetik makwapi mitu ala jahat tetik dengan ni kalau sini ya temat jatuhan kalian nami kini si rapid ini cepi kalian nami kacchi Tuhan sekarang yang mitan ni, Tuhan yang menghantar minna mereka itu tak tahu wanang alat ini cununikah hatta kami silak jangan, temat jatuh, hanya nama yang api itu sih, jambau sih, amma saya mak tahu itu.
2: Kau yang nama la remark.
1: Betul.
2: Mark pitiw lak tamang nga ikarong ni to sasak tabun unari igluring mit pa ibaro tunga sugin
1: ay ni tokay kitikatik si yan ni tanga ate ko tigina si igin na titiw ma akitima na si ni kayo akitima kaya na tokay ang matamani Kau tak kini amma itu na rukau se, katanya ni asal jin ini kita rukau se, hari hari berkesan jin ini, aku tak kesan ni ada kecil, hanya dengan rukau se hanya cara, isi maksa cuma nak kini,

0: Yosemite, Damon, Taka, about Jericho, Dalu, about Jericho, Dibu, Nipparia, Palotu, Buyongi, Kaloranu, Dipatuni, Payson, Hatuni, Payson, Damon, Mahini, Satcha, and Nahu, We Marlon, Miluta, Damon, Book, Angitimacha, and Nahu, Sunadun, Danny. Inu chane agatta ammalo inu hatni ikal chal to bibili matni laum chunga kai ge ge am chunga chat chaw mul ken na hunga inu si achun man kalot le wan ge so mata kawi si ge so chata ani go hatni am mat pilot tu mak kutuit bilia tagat si Daily Ritchie, at that chair, Kurt Allah was a Sabilang Mata, Ulumiman Makitagata, the Manubi Hatlang of a wood, Nakumiro Tilbo, Pianamata, Ulumim Makitagata, Upirilbo, Resorta, a smoke, a coa, Utote Hatlo Sibuli, a lot of wood, a swallow of a song at Lurney. Inu ni winingi, lekumi tak tega, ammalo, tapi hebum merunga, hanga, ninga mangunai nak kita, hanga, angit jalu ta, ani nak tuhulu, ani joni tuhi, ani joni ku mang merata, anu laci mudi tenah telur tunga. Imini akhirat cunga imini ikatuat cunga uahat cunga teme hatilah imini nali kusuk yang ngasunga kier ngahat cunga imini kamar yang ngasat cunga teme tuh rodun nuli kama inovat kini kert ikaruk sepemi cunga pilih makut ikat diri tu dikesani pivan ni mataulumi mu mani kata Pivi hunting demi tu asli. Soal tu nak langsung untuk kami pivi hati dapat nama. Ulah cakap nak nuna pemilih lemah, nuna pemilih lemah. Tema apa mah?
1: Kau yang nama Simeone. Kau yang nama pangnak cung milu Lea. Tunggu asokin.
2: Kau yang nama Lea naulah lekap bau yang apa nak cung. Tena tu sakit nak tak. Nilai rata suli walau ikayu kata ni kisahnya nak kutuin no kisule ma ukulle balik suung mata hanwe lupa lo galu waktu ta amisu tigo nilai orang itu gol tapane panato meu pergi lagi petak Ikayo kataw tiyo kulo watwi. Kina we nino tiyo kaga halagay ma aso kutwi. No tiyo yaw sa nginna lima su umatay la tabba ni panatumi. Ukumay ma ilatong ni. No ti watwi teko ako yan na mila kay. Ikayotok ila nuwate yuwattu. Ima nga uka kumapiyo na sa kuyan na may laki yuwattu si ukulibali titilaki pa kasi luni tuni sa eos ku tapu na ukulibali titilaki pa to si nunakatisin ni tana up kano ukulibali katigin na Kau nak pangan walangan? Kanwele ulo yatual tuin na nangin man inu siu iluani. Kanwitu kuto walu walwato ta amisuti ko nili pangitu ko nili litay na patu ko kanu tuin na. Amatay ko ilaka namituin na tu tapaw ti lagat taka. Nami tuin na tuwa matela ilaka Kuyen me palo, nala tiku tikavinga to Saranga Melagama. Tema kalau, thank you.
1: Kuyen namiglo. Mitty Mattering mit Levi Kunak, Dungasugin.
0: Hey, Kuyen name, Kiwi Simit, Kuyen name,
1: 1888 896 4135 or varone 9796 1515 tunga sutiak pusi ona ni jauti to sang na kaya vuna kayo sa tinagat tigo.

0: And with 2007, Kingulik Pangu Yuya Lakma, Kibulik Summer Games. Kovan October Lama Nunali Tikit Kangata Uguluni, Nunali Asain Akhtuni, Kitiktu, Nerevik Jaktu, Mumiktu, Tam Kovan October Katalam, Kitikatalaktu, Kama Yakhtung, Unna, Sinning Nakhtanam. Kecik kecik juga lak tu teko betakun ni tu, melayang inna perlu. Utak begi blugi semak kacang nak kubesuk tu. Iping nak tu nilo, iluk kulu, tegal lak tu ni kisani, saya manium, ila kecik kecik kat lak tu nu. Kan ke okcak nak tega ketika telak semua kita tega kamu beli anak nak tega lagi sini kubah nak kamu beli utak tin aja ketiwa pemak tu mana lak tu ayung itu alung mata kanu me ayung ilang mata pemak tu wang ayung itu aling aga lagi sini semua kayung itu aling mana kejaga sekadar Aku sih jangit dengan lu ni 2 feet ni. Utulah kalau kamu ipak sana kerja 2 feet lu ni akan kita kejar naik lah kamu. Ila ayung itu ngagalah kisah ni nabuak ke? Jika aku nabuak tak ku iping nak tangga tu si kualu. Ila ni ku ayu kan ke ayu tu ya gak tangga ni kerawun tu ya gak ni. Isen isemaku tamno akhe khattalak taga 9 feet 1 isemaku akhe khattak taga tupanga panga king keberanga mo pan jumpa hela khis khattalak tuna manna luktu 5 feet luni at 1 foot hiking mo ayok taga inna palle luni isemakattalak tuna makkuklunga takko inna palle yu Nago timi ayulak pala katang ina ako pala blun isa makatalok tunga na ako ko sa glok ko to so na ako sa glong ito ina ako pala blun pikali na nirma pikali sa naklun kisa na kay kanoy gayak ko ito kisa na pikali sa katang ilaklun o kumay to alo yak to kay kigigasit lun utulak sa magalang magkanit to Nah, akhir kata lah, akan ni yang cerdas.
1: Ila tema tak kau ilat kau lebih timi solo tamlan. Kau sih kau ya 1 foot hiking. Akhir guna lock date. Kisahnya mana? Kali saksi mengilu ni ayam nalar mak kisahnya. Isu mak tu coach ngublu ni. Ika yak tu ikat tarap tat. Nudak kau solo kubu kublu git ayam kublu git. Temen ni tu luar biasa ni, tapi kalau orang tu dia latte, macam mana sakit dia cuma ye.
0: Ya, ikalau dia balok tu coach dia balok tak agani okalok semua. Ikalau mana tu teku kita kata balok tu, ikalau si mama ngah malun udah dong tu temen okang mah. Nah, ikalau jak semua itu teku. Ilitari ya semua beli obang kanu kulai kan reaksi ling no kan tem no kau telah tahu kau sekilah tahu nunali kacik kang tu kau yang nak telah ma amma ikayu timmaru gayak tu timimu makuk tu nu makuk tu pegalak niku katuk jom ni yak kau tu temen
1: Tak kau lu nereu gayak lu di latar lu kibalik summer games awak ikut kedik tahu kat tangan tak kau pakai lisan nak lu tidur kau lu tak so lu ikigual lu di team mood team ni gayak tu
0: ya kau banyak tu belang awak ikut kedik nak tu aku ni nak tu ni amai kau ni mengap tu lu ni kuksa nak tu belang

0: Tisai sila tisai semin tamaka tenang min. Manilitana pivalelere yute kangat sanera yang min. Ilai jaka yang nak pivalelere tilugut sanya tigum.
1: Wah, sanera yang min.

ilai lau tu te tu saksau ni laman tamu suli tiga jam itu lau semayok Monica agjuk unikat ligut sahnya abdigo.